0: A lokacin da aka fara aikin gyaran dam din Gaura shekarar 2020 wanda dan majalisar wakilai ta tarayya Kabira Abubakar Kabira Ababu ce dauki nauyi. Malama sun yi zato.
1: Karfe 12 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi.

Suka apu, nada maka suka zauni. Maka suka zauni. Inyamune yaraba, harpangu kangu amutas. Watanda wa suda hausa, lananda wa cheng hausa. Galien su sumpati Allah, kowaya doki salam.

0: wallahi tallahi ina ga maka zai yi wannan
1: ga wannan ne zai yi
0: wallahi zai yi wannan
1: shi ya ga maka
0: saboda ga wannan ai ya nuna mana a fili yayi mulki da Malam Ibrahim shekaru har aka gama gwamnati ba su samu rikici da shi ba yazo ya zauna da kwankwaso har aka gama gwamnati bai zagi kwankwaso ba yazo ya komo tare da Ganduje har aka gama gwamnati bai zagi kwankwaso ba bai kuma zagi Ganduje ba hasali biyayyar sa ita ce ta kai shi dukkanin matsayin da yake kai saboda haka yanzu ka zo ka hada shi takara inda zaka bashi zabi kace ya takara da kwankwaso ko ya takara da Ganduje ko ya takara da Malam Ibrahim Shekaru gauna ba zai ba saboda haka ina kira ga dukkan dan gidan Malam Ibrahim Shekaru kar ya ƙara fadin wani furici ma mummuna akan Nasiru Gauna domin Nasiru Gauna dan mu ne dan gidan mu ne nonon mu ya sha kuma tarbiyar mu ce tare da shi saboda haka duk inda ya shiga yana su ma shugabannin da suka hana shi dama tun a baya ai tsoro suke ji cewa in sun ba shi dama Malam Ibrahim Shekaru suka bawa shi yasa duk suka hana shi aka yi taimasa turin je kaka mutu
1: amma yanzu kenan duk sanda aka ce Gauna ya samu nasara yan gidan Shekaru ba matsala saboda daman dan ku ne
0: ai kamar yanzu ne da suke ta fada cewa sun hada Gauna da Malam ai kamar yanda nake gaya maka ne a baya su kallo suke sun illata gwamnatin APC tunda suka dauke Gauna sun san duk yan gidan Shekaru har yanzu abun nan da ake fada kai ma ka fada da zo ya kura 2015 su sun san ba 2015 bace Malam Ibrahim Shekaru yana kasa jagoran su ba abun da ya tsana irin a ce yau zai yi takara da Malam Ibrahim Shekaru hankalinsa tashi yake gaban sa yana faduwa baya iya bacci baya samun sukuni saboda zai takara da Malam Ibrahim Shekaru sai ya goce inda da gocewa kamar yanda ya goce ya hada shi da wannan wakilin nan na Dala
1: Almadaki
0: Almadaki ya goce ya kin takara ya hada shi da Almadaki Almadaki ya ga karan bai masa dadi ba kuma ya san mugunta akai masa tun a wancan lokacin amma saboda biyayya a wannan yana lokacin yana makaho bai iya gocewa ba amma yanzu da idan sa ya fito fili yana ganin kowa da kowa kaga ai yanzu ya gudu ya san cewa turin je kaka muta ake masa saboda haka abin da aka yi Gauna kenan ana san a kashe siyasar sa shi ba dan kwankwasiya bane yan kwankwasiya ba su yarda da shi ba dan gidan Malam Ibrahim Shekaru ne saboda haka ake so to a zo kuma a raba shi da Malam Ibrahim Shekaru kaga babu wan babu kanin saboda haka to mu muna da hankali har yanzu in ba Nasiru ya fito ya zage mu ko ya ci mutuncin mu dan dai ya zo ya yi takara da mu mun san cewa tilas ce ta sa shi ya takara da mu amma ya san cewa ai babu fa da babansa kuma shi ma a san ransa dan dai ana cewa san kai yafi ne ko da arziki a gidan wani gwanda a naka ko to amma in ka tambayi Gauna kace tsakanin sa da Allah wa yafi cancanta ya zama Kano sanatan Kano ta tsakiya zai ga maka yafi kaunar Malam Ibrahim Shekaru shi ma ya zama sanatan Kano ta tsakiya domin sai yafi bashi gudu sai yafi wa yan Kano ta tsakiya gudunmuwa sai yafi taimakon jihar Kano sai yafi taimakon Najeriya baki daya
1: Honorable Hamza Ahmad Jibril Zagi lokacin ya kare mana ban san da me zaka karkare ba cikin minti biyu
0: subhanallahi me muka yi yanzu har zaka ce lokaci ya kare awa daya fa
1: mun ce ya sa'ar guda
0: ya salam to ina fatan da Allah kukan kuciya aka ce jawabi ne amma mai hankali shi yake ganewa idan waɗannan bayin Allah sun fahimci abin da muke gaya musu su yi hakuri su dawo su reni siyasar su ta mutunci ta yakana ta girmama mutane ta girmama na gaba kuma su sani suna da buƙatar gidan Malam Ibrahim Shekaru suna da buƙatar gidan Kwankwaso suna da buƙatar gidan Abdullahi Ganduje ko nan gaba kada su sake fitowa su irin waɗannan maganganun domin gaba za su zo neman kuri'a kuma wallahi idan sun ci mutunci ba ma mantawa mu ko manta alheri ba ballanta na kuma mugunta kai mana mugunta kuma ce ba mu sani ba ko mun manta gaskiya ba ma mantawa sai dai mu ce mun yafi amma ba za mu manta ba saboda haka ina fatan alkhairi Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma Allah ya sa dukkanin zabukan mu mu cinye su a jagora Rabi Musa Kwankwaso kake tsinto abubuwa na alkhairi kake zuwa kake aiwatarwa da mutanen Kano muna fata ubangiji Allah ya kara maka karfin gwiwa kuma Allah ya baka sabati ya baka zuciya mai dauriya zuciya mai dauriya zuciya mai dauriya na maimaita wannan sau uku dan ka tabbata akan wannan abin da ka fada Kano first assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya taimaki jahar Kano Allah ya taimaki al'umar Kano Allah ya taimaki dukkanin waɗanda suke taimakon addinin musulunci wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: To masu sauraron mu kun ji hira ta musamman kenan wanda muka shafe kusan sa'a guda muna tattaunawa da Honorable Hamza Ahmad Jibril Zage guda daga cikin yan halalin gidan Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru wanda aka kasance da su a cikin mulkin nasa tun daga shekarar 2003 har zuwa 2011 wanda dun bayan lokaci da aka ji shiru yau dai gashi ya bayyana kuma insha Allah za mu samu karin wani lokacin da za mu ƙara ci gaba da wannan tattaunawa da muka shafe sa'a guda muna gabatar yanzu a madadin kowa da kowa musamman jagoran shirin Nura Batu